Oke teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura. Kita di informasi seputar dunia olahraga. Kita buka dengan sepak bola. Juventus ditahan Cagliari 1-1. Spalletti soroti bola mati. Dikutip dari RRI.co.id, Cagliari, Juventus bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada laga Serie A di Stadion Unipol Domus pada Senin 12 Oktober 2026 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Randal Colomwani menyelamatkan 1 poin bagi sinyonya tua setelah Daniel Maldini membawa tuan rumah unggul. Cagliari sendiri mencuri gol lebih dulu pada menit ke-20 melalui aksi Daniel Maldini yang memanfaatkan umpan Paul Mendy pada skema serangan balik cepat. Juventus yang tampil menyerang dengan garis pertahanan tinggi kewalahan menghadapi transisi cepat Cagliari dengan skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, pelatih Juventus Luciano Spalletti ini memasukkan Edon dan juga Kerim ala Jack Govic untuk menambah daya gedor setelah memborbardir pertahanan tuan rumah dengan 21 tembakan. Juventus menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui sundulan Colomwani setelah menerima umpan silang dari ala Begovic ya teman Pro 2. Wow, jadi skor 1-1 berakhir hingga berakhirnya pertandingan antara Juventus dan juga Cagliari teman Pro 2. Wah, anak-anak Juventus mana nih? Anak-anak Juventus ya. Itu kalau sudah masuk kayak Juventus itu berarti untuk negaranya itu pilihannya itu pasti Italia ya teman Pro 2. Oke, selamat pagi saja untuk semua teman Pro 2. Kita masih berbagi informasi seputar dunia olahraga, tapi kita selingan dulu dengan musik ya teman Pro 2 biar kalian tidak bosan dan aku juga tidak bosan di sini teman Pro 2. Dari kawasan Jalan Patimura, ini dia beberapa single lagu hiburan kembali bakal saya hadirkan menemani aktivitas pagi harinya teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM. Untuk Fajar di Waropen ya katanya pengen dengar lagunya Papsel, lagu Salawase ya. Bakal saya hadirkan untuk anak-anak Papsel yang lagi stay di pagi ini. Selamat pagi dan salam kompak via udara dari kami di Serui. Kita Bayern Munchen kakak. Oh iya Bayern Munchen. Kalau kakak sendiri Barcelona ya.

ya, Cika mau mempersembahkan untuk ibu-ibu yang lagi kerja di dapur SPPG Langkah Sukses Gemilang ya. Selamat pagi ibu-ibu, yuk kita Veronica ya pagi ini sambil menambah semangatnya ibu-ibu yang lagi kerja di SPPG Langkah Sukses Gemilang ya. Anak-anak Waropen menyala, terutama buat kakinya ada Mbak Leni katanya.

101,5 FM Bro 2 Serui Veronica Caca Remix dari DJ Timor ya 2026. Oke, mengantarkan kita ke pukul 9:20 waktu Indonesia Timur dari kawasan Jalan Patimura. Satu informasi terakhir dari dunia olahraga yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Bro 2 pagi ini di 101,5 FM Bro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 21, informasi terakhir yang bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2. MotoGP Mandalika 2026 tembus rekor baru, 157.000 penonton yang hadir. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan kepada rri.co.id Lombok Tengah, ini Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875.000 orang berdasarkan data Dorna ya teman Pro 2. Nah, jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan pada 11 Oktober kemarin 2026. Pada sesi pra akhir pekan tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton teman Pro 2. Sementara itu pada Minggu kemarin jumlah penonton mencapai 65,069 orang. Angka tersebut ini menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Nah, capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika, NTB. Keren ya teman Pro 2. Oke, itu dia satu informasi terakhir yang sudah saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 kali ini. Cika bakal pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Cika udah temenin semua teman Pro 2 dari subuh tadi hingga saat ini ya. Teman Pro 2 bakal ditemani oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Untuk itu terima kasih atas kebersamaannya teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui pagi ini bareng saya Cika Numberi. See you next time. God bless.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
0: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
1: Milk ban.
0: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Di sini, derek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iya.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian tenggara Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan hari televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah hari televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai Dea, lagi ngapain sih?
3: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
2: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
3: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
2: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
3: Nah, gitu dong. Masih mau gak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gome. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Oke, masih di Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama gue, Davey Prada, di UMKM Connect. Dan pastinya masih bersama Three House. Dan tadi kita masih ngomongin juga nih tentang menu-menu yang ada. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang menunya dan segala macamnya, aku pengen nanya, kenapa sih dinamainnya Three House?
1: Orang tua saya suka bawa kami pergi jalan-jalan. Jadi okay, dari tiga bersaudara, semua perempuan, kami suka tuh Belanda, Prancis, sama London. Jadi ya udah, saya namain aja
0: Tri karena tiga, tiga saudara karena tiga
1: dan rumahnya.
0: Oh, suka rumah-rumah yang gaya Belanda.
1: Belanda.
0: Tapi dari ketiga apa namanya saudara itu pada suka masak juga?
1: Enggak.
0: Gak suka, makan aja tapi suka.
1: Kalau my sister dia sukanya dekor.
0: Oh, dekor. Nah,
1: tapi lebih semua lebih ke art. Kalau okay, yang paling kecil dia di hospital.
0: Oke, okay. Tapi kalau restoran Three House berarti interior desainnya ngikutin Belanda-Belanda juga.
1: Yes, okay, betul.
0: Itu berarti kakak yang ngurus,
1: sister-sister ya, ada, yang ngurus. Ada yang ngurus, ada yang kita lukis, ada tukang lukisnya.
0: Wow, seru banget. Itu sih kayaknya kalau bikin bisnis tuh atau UMKM tuh yang serunya di situ tuh.
1: Betul.
0: Kayak bikin kayak lagi main The Sims gitu. Oke, tapi kalau misalkan dari sister-sister, makanan favoritnya mereka apa di menu Three House?
1: Pasal tutup.
0: Pasal tutup.
1: Mm-mm. Ya makan risotto emang lebih suka yang gitu-gitu ya.
0: Yang pasta-pasta lagi ya.
1: Terus puding-pudingan ya, risoles, bitter balen, fish and chips.
0: Oke, okay, oke. Okay. Pokoknya semuanya
1: hampir,
0: enak ya.
1: Hampir semuanya.
0: Oke, okay, ini sekarang waktunya aku nanya-nanya juga teman Pro 2 yang udah ikutan di Instagram dulu nih. Mungkin aku mau pilih ini nih. Ah, ini ada Rina dari Jakarta. Katanya Rina penasaran banget kok bisa kepikiran menggabungkan masakan-masakan dari seluruh dunia gitu ya dengan Indonesia atau fusion. Inspirasi awalnya dari mana katanya?
1: Ya biasa kan kalau jajan misalnya kayak sambal mata. Mm-hmm. Saya lihat sambal mata enak juga nih kayaknya pakai spaghetti atau udon gitu ya. Okay. Ya saya coba.
0: Dan gitu, ternyata enak.
1: Ternyata enak. Pakai sambal roa juga enak. Tuna, spaghetti tuna sambal roa enak banget.
0: Aku jujur belum pernah nyobain pasta atau segala macam pakai sambal roa.
1: Iya, betul.
0: Penasaran sih. Nanti dicoba
1: coba
0: ya.
1: Coba ya.
0: Pasti soalnya kita kan sebagai orang Indonesia kan suka banget sama yang rempah-rempah, suka banget yang rasanya kenceng gitu kan. Makanya cocok sih ya gak sih. Oke, okay, itu dari Rina. Sekarang dari Caca. Halo Caca, selamat siang. Ini katanya mau nanya kalau misalnya dia baru pertama kali ke Three House nih nanti, menu apa yang paling best seller dan wajib dicoba pertama kali? Mungkin dari Kak Santi nanti kamu juga boleh jawab ya. Apa dari Kak Santi dulu?
1: Halo Caca, kalau saya saran mungkin cobain fish and chipsnya.
0: Fish and chips.
1: Fish and chips karena saya bikin sendiri saus tatarnya dan tepungnya juga saya bikin sendiri.
0: Tepung bikin sendiri?
1: Ya.
0: Wow.
1: Maksudnya adon sendiri.
0: Adonannya,
1: ya.
0: Iya.
1: Terus juga boleh pasal tutupnya karena ini favorite banget.
0: Oke. Okay. Tapi karena, itu kalau range harganya tuh dari berapa sih?
1: Oke, okay, kalau fish and chips itu kira-kira 150 gram okay, dengan kentangnya 170 gram harga sekitar 125.000.
0: Oh, tapi kenyang banget ya.
1: Ya, cukup okay, besar.
0: Oke, okay, kalau kamu favorite dish-nya apa?
1: Apa? Oh, chicken apa udon chicken katsu creamy.
0: Chicken katsu cream.
1: Yeah. Udon chicken katsu cream.
0: Ah, udon udah di udon yeah, pakai chicken katsu.
1: Yeah.
0: Berarti ini berkuah dong?
1: Apa ya? Creamy.
0: Creamy.
1: Susu. Okay. Susu sama keju, terus ada di atasnya ada seaweednya.
2: Seaweednya sama cheese.
1: Ada cheese.
0: Itu
1: juga
0: enak banget sih. Itu enak. Itu kisaran harganya berapa berarti?
1: Oh, boleh tahu. Itu sekitar 65-an.
0: 65.000. Oke, okay, affordable tapi udah kenyang. Yeah.
1: Lah.
0: Ih, lucu banget nih teman Pro 2. Aduh, jadi ngiler sendiri. Oke, okay, ini mungkin satu pertanyaan lagi aku cari yang dari Instagram. Nanti kita bakal pindah ke WhatsApp di segmen berikutnya. Ada Nanda dari Depok. Katanya gimana menjaga rasa makanan supaya tetap konsisten apalagi sekarang udah punya 2 cabang. Nah, ini Nanda nih kayaknya pelaku UMKM juga nih mungkin. Gimana Tante?
1: Halo Nanda, kalau buat saya, karena kan saus semua saya yang buat, jadi saya ya saya tahu lah apa bumbunya saya yang bikin.
0: Yeah.
1: Nah, cuma kalau karyawan tinggal misalnya kalau pasar tutup, mereka tinggal motong nyiapin ayamnya, wortelnya, jamur kuping dan sebagainya.
0: Okay.
1: Tapi yang lainnya saya yang bikin sausnya. Ya kita harus konsisten.
0: Iya, yeah, kalau berarti kalau dua cabang sekarang bikin berapa berapa menu sehari?
1: Oke, kalau saya bikin pasar tutup kan juga nggak mau terlalu banyak ya. Jadi seminggu bisa dua kali kira-kira 180 cup.
0: 180 cup per minggu?
1: Per minggu.
0: Per minggu, oke. Kalau saus-sausnya berarti?
1: Kalau saus-sausnya ya pas lagi mau bikin, ya baru bikin.
0: Oh, oke. Tapi kalau udah mau habis baru di restock lagi gitu ya.
1: Jadi misalnya mau Rabu bikin, berarti saya udah bawa itu saus di hari Selasa.
0: Iya, oke. Berarti nggak terlalu banyak juga jadi fresh ya?
1: Iya. Betul.
0: Itu sih yang susah sih. Oh gitu Nanda ya. Berarti kalau mau bikin batch gitu jangan terlalu banyak juga, takutnya menumpuk apa segala macam, jadinya gak fresh gitu ya. Oke, nih Nanda mungkin buat Nanda atau pelaku UMKM lainnya nih, kira-kira ada tips gak sih mungkin biar orang tuh gak salah langkah gitu, yang mungkin Kak Santi pernah laluin.
1: Jadi kalau buat saya itu, kita jualan itu harus jujur. Dalam artian kita kasih foto fish and chip misalnya, kita makanya saya berani tulis 150 gram. Karena kita bahkan mungkin lebih dari 150 gram untuk satu ikannya. Jadi untuk foto sama description itu gak bisa beda. Jadi bukan ini cuman ilustrasi saja, tidak. Yeah. Jadi apa yang kita taruh di foto itu ya actual size-nya ya sama.
0: Jujur ini advice terpenting sih, karena aku juga biasanya nggak notice nih kayak gini-ginian gitu. Berarti emang nggak boleh bohong gitu-gitu ya.
1: Terus juga harga kalau memang sudah tidak kena ya lebih baik dinaikin daripada dikurangin ukurannya. Kalau buat saya ya.
0: Jadi quality over quantity juga gitu ya. Oke, itu mungkin bisa jadi tips kali ya. Yang pertama harus jujur juga, dan yang kedua jangan lupa quality over quantity kalau dari Kak Santi ya. Dan itu biasanya kalau sekarang kan banyak banget tuh yang foto-foto makanannya pakai AI gitu, yang pas datang makanannya ternyata nggak sesuai. Ya. Itu kan jadi bisa bikin kecewa juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, saya nggak mau kalau saya nggak mau begitu.
0: Oke. Nanti pastinya ada satu segmen lagi tuh Mampro 2, bisa nanya-nanya, ntar aku menuju ke WhatsApp di 0811 800 105, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi bersama Treehouse. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta. You put your hands under my jacket, the cold as hell but I'ma let you anyway.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

0: ketemu Pro 2 on UMKM Connect pas jadi siang hari ini masih bersama Three House. Terus abis itu tadi kita juga masih ngobrolin juga tentang makanan-makanan yang seru, tapi aku ada keskip sedikit nih. Three House juga menyediakan hampers ternyata ya.
1: Betul.
0: Kalau hampers gitu minimal ordernya ada berapa hari sebelumnya? Atau
1: kalau hampers kalau yang kayak pasal tutup dalam Pyrex itu harus H-3.
0: H-3.
1: Ya, tapi kalau yang lainnya ya karena kan kalau udah menjelang Natal, Lebaran, Chinese New Year itu saya minta untuk di list down.
0: Oh, open PO dulu.
1: Open PO dulu.
0: Iya. Oh, berarti tapi semua yang ngerjain Kak Santi juga?
1: Iya, untuk semuanya saya ajarin lah karyawannya untuk metainnya.
0: Iya. Gitu. Itu kalau boleh tahu berarti range harganya kalau open hampers di berapa?
1: Oke, kalau pasal tutup ada yang isinya 6, 9 dan 12, 6 325, 9 485 dan 12 650.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau pakein ornamen, mau pakein tag, terus ada paper bag-nya tambahan 35.000.
0: Oh, berarti bisa custom-custom juga gitu ya. Dan ini enggak berlaku cuman di hari raya tertentu tapi di walau buat ulang tahun,
1: bisa.
0: Orang sakit atau apapun bisa ya.
1: Nanti tag-nya aja kita
0: ubah-ubah. Oke, menarik deh itu Pro 2. Sama kalau frozen tuh gimana tuh berarti?
1: Kalau frozen selalu ready, tapi nanti kalau misalnya kita mau prosesin juga boleh, misalnya minta digorengin kayak risoles ayam kampung kita bisa gorengin, atau orangnya mau goreng sendiri di rumah ya silakan, boleh aja.
0: Berarti bitterballen gitu-gitu ya, ada frozennya
1: ada,
0: semua
1: ada,
0: juga.
1: Semuanya
0: ya.
1: Ada.
0: Ih, enak banget ya yang buat di kosan mau tinggal goreng doang bisa tuh.
1: Bahkan pasal tutup dan makaroni skotel ayam kampungnya pun ada frozen ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya beli 6 atau 9 ya tinggal di frozen, misalnya nanti mau makan satu ya tinggal panggang.
0: Wow, menghemat juga nih tuh Pro 2 bisa nyetok juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi tadi ada beberapa kayaknya menu-menu yang ada di sini nih yang belum kita bahas nih. Tadi salah satunya yang pandan ini nih.
1: Oke.
0: Ini apa ini?
1: Ini puding lumut.
0: Puding lumut.
1: Saya tidak pakai pewarna,
0: sama sekali.
1: Saya pakai daun pandan dan daun suji, dan di dalamnya ada kelapa muda.
0: Kelapa muda. Wow.
1: Puding lumut.
0: Ini berarti rasanya manis dan gurih gitu ya?
1: Ya, gurih karena saya bikin sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang minta less sugar ya saya bisa buat.
0: Oh, wow. Atau mungkin pengen extra sugar juga bisa. Ya.
1: Orang sih bilang pas ini, enggak tahu manis tapi juga bilang enggak manis ya, ada manisnya.
0: Iya, mungkin kalau yang enggak terlalu suka manis atau mungkin enggak boleh gitu bisa request juga. Terus apa ya tadi yang belum dibahas ya? Sambal roa sih, aku
1: sambal
0: penasaran.
1: Sambal roanya.
0: Ini juga ada spesialnya sambal roanya, minyaknya hampir enggak ada.
1: Saya dikit sekali minyaknya, dan saya kalau bikin sambal kita bicara sambal roa, ya harus terasa ikan roanya.
0: Bener.
1: Bukan cuman sambelnya saja.
0: Setuju, aku orang Manado soalnya. Aku tahu mana roa yang enak.
1: Ya, betul.
0: Ini berarti blender. Di blend.
1: Oke.
0: Wow, nice.
1: Harus masuk lemari es. Sudah itu kan, once udah di open, saya suggest masuk lemari es.
0: Iya. Tapi ini mereknya beda ya berarti ya?
1: Nah, jadi kalau yang sambel-sambelan, saya kasih merek Kiok.
0: Kiok.
1: Itu fotonya ibu saya.
0: Ah, wow.
1: Terus kalau minuman, saya kasih nama High Life.
0: Oh, High Life. Oh, karena buah tadi ya, High Life jadinya. Oke. Okay. Tapi kalau makanan-makanan, tetap
1: Treehouse.
0: Oke. Mungkin aku bakal nanya pertanyaan dari WhatsApp dulu. Abis itu nanti boleh promo-promo kali ya abis ini. Ini ada Reza dari Bogor. Wow, halo Reza. Katanya menurut kakak, apa tantangan terbesar menjalani UMKM kuliner di tengah banyaknya bisnis makanan yang baru juga di sekarang?
1: Oke.
0: Nice, thank you Reza.
1: Halo Reza. Kalau menurut saya kita harus konsisten dengan apa yang kita jual. Kita punya keahlian seperti misalnya pasal tutup. Nggak semua orang bisa ada banyak yang bikin pasal tutup.
0: Yeah.
1: Tapi saya pakainya ayam kampung. Terus saya pakainya jual telur kampung.
0: Yeah.
1: Susu, keju, dan mentega Wisman. Itu saya rasa kita harus pegang terus untuk kunci-kuncinya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau pakai, kalau memang mau harganya lebih tergantung pasarnya juga ya, customernya seperti apa levelnya. Kalau misalnya saya kan aiming-nya ke middle ya. Kalau misalnya memang tidak bisa pakai ayam kampung ya pakai ayam boiler nggak apa-apa. Tapi memang saya selalu kayak kaldunya pun saya pakai ayam kampung dan saya tidak ada MSG sama sekali.
0: Jadi itu ya harus konsisten dari segi rasa sama jualannya juga ya, gitu ya.
1: Jadi yang punya, you punya keahlian apa? Misalnya you pinter bikin apa, itu yang di
0: tekunin terus. Yap, yap, yap.
1: Diperbaikin sampai enak.
0: Setuju. Gitu ya Reza. Ini beneran daging banget nih buat pelaku UMKM juga nih. Dan maksudnya terima kasih udah disempetin waktunya. Terima kasih kepada Treehouse. Terima kasih juga. Nanti kalau misalnya nih aku punya kesempatan buat main, boleh langsung kemana tadi, ada dua shopnya?
1: Apartemen Park Royal, Lobby Tower 1, Jalan Gatot Subroto Ben Hill, Jakarta Pusat, sama Jalan Wijaya 1 nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
0: Dan pastinya di di online udah ada juga ya?
1: Ada, di Grab ada, di Gojek ada, juga di TikTok Tokopedia ada.
0: TikTok Tokopedia ada juga. Dan pastinya jangan lupa nih buat teman Pro 2 yang pengen mungkin pengen tahu gitu menunya ada apa lagi dan update-nya seperti apa, bisa langsung follow Instagram sama TikToknya ya.
1: Yes.
0: Di mana?
1: Tree.house.
0: Ini soalnya benar-benar fotonya bikin ngiler-ngiler semua sih. anyway sekali lagi thank you so much.
1: Thank you.
0: Udah datang juga.
1: Sudah diundang.
0: Terima kasih juga. Dan pastinya teman Pro 2 silakan nanti kalau misalkan boleh mau follow, jangan lupa di follow juga teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalkan ada yang makan di sana, tag Instagramnya jangan
1: boleh,
0: lupa juga ya.
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Kalau gitu teman Pro 2 kita sudahi UMKM Connect di siang hari ini. Nanti kita bakal seru-seruan lagi pas jadi Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta di siang hari ini. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu Mambro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemuin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Sore Ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
2: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
3: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026 yes. Ya. Jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
2: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan nih masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin korwil masing-masing, sekarang mungkin pas
3: korwil lain.
2: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
3: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gue apa?
2: Bisa nyanyi juga enggak ya,
3: ya bisa, gue nyanyi bisa ya, ya, ya. Cuma nggak bagus
2: gitu. Kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
3: Ya ampun.
2: Cantik banget sumpah deh
3: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK, siapa lagi, Syahrini di Pesta Pora. Bisa gue ya,
2: lu bisa tuh,
3: bisa nonton maksudnya,
2: lu bisa di Danau Sunter.

0: tahu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sakip
2: mau tak mau.
1: Yang kemarin belum lama datang ke sini ya.
2: Iya, minggu kemarin.
1: Betul.
2: Sakip nih, kita harus ngasih selamat dong sama dia.
1: Betul, udah jadi bapak-bapak sekarang.
2: Iya.
1: Gak kelihatan bapak-bapak ya?
2: Enggak. Tapi emang bapak-bapak sekarang gak pada kelihatan bapak-bapak. Ibu-ibunya juga . Kan banyak bapak ibu muda. Gen Z udah pada jadi orang tua. Jar orang tua muda. Iya.
1: Asal jangan bapak-bapak jadi keibu-ibuan ya.
2: Jangan dong. Gak boleh.
1: Aduh.
2: Tapi emang makin hari kan kayaknya kita ngerasa waktu tuh begitu cepat berlalu ya.
1: Banget, parah banget. Cepat banget.
2: Kayak tadi misalnya Sakip sama istrinya siapa? Zara Adisti. Kayak baru kemarin kayaknya gue ngeliat Zara pertama kali acting masih kecil banget, tiba-tiba betul. Sekarang udah punya anak aja. Cepat banget waktu berlalu tuh.
1: Betul. Kayak kemarin gue juga kemarin ke daerah Blok M juga kan ya. Mm-hmm. Itu gue lewat ke Gor Bulungan. Mm-hmm. Itu rame banget anak-anak SMA lagi ada DBL ternyata.
2: Oh, DBL. Iya kemarin.
1: Gue kayak gila pesen gue dulu jadi mereka gitu, misalnya jadi anak-anak sekolah gitu sibuk. Iya. Cuma kok beda banget sama zaman dulu gitu. Anak sekarang tuh zaman sekarang kayak kemana-mana pakai kendaraan, motor, mobil mewah pada gue nggak tahu tuh orang tuanya yang bawa ya.
2: Cuma tapi kalau DBL sih emang rata-rata emang anak-anak sekolah bagus.
1: Iya. Masalahnya gue net mau nyari parkir jadi kemana-mana jadi muter-muter gara-gara. Kantong parkirnya udah gak ada.
2: Ya lagian gitu. Lu ke Blok M bawa mobil. Ke Blok M naik transum aja
1: mallnya,
2: susah parkirnya.
1: Gue ke mallnya kan, yang Plaza Blok M itu kan. Gue kira di parkir mall ada nih. Udah
2: penuh juga.
1: Gue udah 3 kali balik bolak-balik sampai lantai 5 sampai bawah, balik lagi lihat katanya gak dapet-dapet . Akhirnya gue parkir di depan KFC.
2: Oh iya tahu. Iya seberang itu mah deket, nyebrang doang.
1: Iya itu pas banget, gue kayak lagi udah hopeless banget. Balik aja deh. Ternyata ada yang mau keluar tuh.
2: Padahal naik MRT tuh enak loh kalau ke Blok M Plaza. Karena kan dia keluarnya langsung di plazanya.
1: Betul.
2: Naik MRT jangan bus, kalau bus udah lewat.
1: Tapi bus kenapa gak sampai Blok M ya? Pasti banyak tuh peminatnya tuh. Iya kan?
2: Lu bayangin naik bus dari Bekasi ke Blok M 5 menit doang kali jar. Baru duduk udah nyampe. Aduh.
1: Enggak, maksudnya jangan dari Bekasi, dari Blok M ke Bandung gitu.
2: Oh, iya.
1: Ada stasiun utamanya gitu.
2: Bisa. Seru.
1: Iya.
2: Culture semua tuh ntar. Jadi kayak PP Blok M Bandung sehari naik bus.
1: Kayak
2: bener-bener
1: gitu. Negara Blok M ya, udah ada TJ, MRT. Aduh, tapi kalau ngomongin bus teman berdua ya, ini bakal segera diwujudkan perjalanan Jakarta ke Surabaya. Ini enggak cuma ke Bandung doang tapi juga bakal ke Surabaya yang katanya kalau pakai bus nanti bisa 3 jam 40 menit.
2: Cepet banget. Gue terakhir ke Surabaya naik kereta.
1: Ya.
2: Dari Gambir sampai Surabaya. Jadi dari Gambir tuh kalau enggak salah jam 7 pagi.
1: Ya.
2: Sampai Surabaya tuh jam 4 lewat.
1: Iya,
2: Berapa jam tuh? Hampir 5 6 7 8 9.
1: Iya,
2: 9 jam lah. Kalau misalnya naik bus nanti cuma 3 jam 40 menit.
1: Idih,
2: enak banget.
1: Betul.
2: Surabaya loh.
1: Betul. Dan memang ini lagi bakal ada uji coba dulu teman berdua ya, yang bakal dirampungkan mulai tahun ini 2026, enggak tahu tepatnya kapan. Tapi yang jelas ini kayaknya juga bakal jadi favorit juga nih, selain ke Bandung pasti banyak juga kan yang suka ke Surabaya kan.
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Iya, asik banget.
1: 3 jam 40 menit. Ih, gila.
2: Lu ke Surabaya naik bus 3 jam 40 menit, abis itu dari Surabaya lu ke Banyuwangi, Banyuwangi nyebrang ke Bali. Ini.
1: Iya.
2: Itu enak banget sih.
1: Iya,
2: lebih murah mungkin dibanding
1: bisa
2: tiket
1: jadi
2: pesawat.
1: Tapi namanya bakal wus juga nggak ya?
2: Nah, nggak tahu deh.
1: Karena kalau yang Bandung Jakarta kan Jakarta wus. Bandung wus ya.
2: Berarti kalau Jakarta Surabaya wus.
1: Wus ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Si Fajar karena tadi ngomongin susah cari parkir karena ada DBL jadi kepoin Instagramnya DBL Jakarta.
0: Betul.
1: Lagi rame emang lagi... DBL. Tadi yang muncul DBL Jogja, DBL Bogor, DBL Jakarta.
0: Nyesel gue gak jadi anak basket dulu. Nyesel gue gak jadi dancer. Sumpah kemarin ditampil ternyata banyak dancer juga ya.
1: Tapi yang seru lagi adalah kalau lagi konten-kontennya DBL muncul, yang seru tuh bukan cuman si anak-anak basketnya, si pemain sama dancernya, tapi yang nonton juga seru-seru.
0: Ultras.
1: Iya, yang nonton seru-seru, supporternya, terus keluarga-keluarganya di bawah.
0: Sama ya biasanya
1: kan? Yel-yelnya.
0: Iya, sama biasanya DBL suka bikin konten menangkap orang-orang atau anak-anak sekolah, siswa-siswi yang cantik sama yang ganteng.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya masih ada tuh yang favorit-favorit anak artis biasanya ada tuh.
1: Iya, iya. Bahkan kemarin gue lihat ada artis-artisnya juga. Kemarin gue lihat ada Ussy Sulistyawati nonton. Terus kemarin tuh kalau dari bangku penonton itu yang artis ada Neona kemarin gue lihat. Terus ada Alaya Mirdad. Terus tadi ada Aleya juga tuh anaknya Ariel ya kan. Rame ya emang ya.
0: Ini anak Ariel ya?
1: Anak Ariel Aleya.
0: Emang dia sekolah mana? Alumni.
1: Dia tadi bilang dia alumni Al Jabar tapi dia di situ support adiknya. Adiknya anak Muhammadiyah.
0: Iya. Oke.
1: Adiknya cakep lagi.
0: Seru banget ya. Iya.
1: Nyesel lah kita udah tua ya.
0: Zaman kita dulu kayaknya gak serame ini deh dulu.
1: Rame. Iya cuma emang kitanya aja yang kurang update. Kita yang kurang populer kayaknya.
0: Zaman gue justru yang selain basket, futsalnya juga rame dulu kompetisinya.
1: Oh iya.
0: Iya, antar sekolah tuh dulu si supporternya tuh ya kayak DBL gini lah, rame banget gitu.
1: Tapi kalau seinget gue, angkatan gue dulu yang rame tuh emang basket. Basket sama paskip. Kalau lagi kompetisi tuh basket, paskip sama pramuka tuh biasanya sering banget ikut lomba dan jadi juara.
0: Iya
1: kan?
0: Sama
1: PMR juga lumayan
0: sama
1: sih.
0: Sama ngetrennya tuh gue ingat banget lomba ini apa sih namanya? Saman dibilangnya ya.
1: Oh, Ratu Jaro.
0: Ratu Jaro sebenarnya kan. Cuma dulu disebutnya kayak lomba saman.
1: Kalau saman gitu. Tuh sebenarnya cowok dancernya.
0: Iya, tapi sebenarnya namanya Ratu Jaro. Itu juga kompetisinya juga dulu banyak banget
1: tuh.
0: Iya. Cuma kalau DBL kan emang tiap tahun ditunggu-tunggu ya dan ini bakal berlangsung sampai 16 Oktober teman-teman dua. Jadi yang mau lewat Bulungan atau yang pengen ke Bulungan ya mendingan naik transportasi umum teman berdua.
1: Betul. Atau naik skateboard aja.
0: Pidi bisa.
1: Biar nggak kena macet ya kan. Anak skateboard nonton basket, ih seru.
0: Kena nggak kena macet iya, kena pegel ya.
1: Ya tergantung. Kalau emang lu ke Bulungannya dari Kebayoran kan nggak jauh. Atau iya dari sih. Ini dari Melawai.
0: Iya. Kalau lu turunnya di Bundaran HI jauh sih emang.
1: Iya. Atau dari kota coba.
0: Ada anak BCL juga ya.
1: Ada Noah. Dukung ceweknya, ceweknya dancer.
0: Ih ngeri kali Noah.
1: Iya. Lu udah ada di zaman anaknya BCL, Noah udah punya pacar.
0: Iya, dulu pasti baru lahir deh.
1: Dulu baru lahir kayaknya.
2: Sekarang udah punya
1: lu pacar. Aja belum punya pacar kan? Masa kalah sama Noah.
0: Aduh, tapi kalau mau ngomongin skateboard teman Pro 2 ya, nanti kita bakal ngobrol nih sama komunitas yang bakal hadir di studio Pro 2 FM Jakarta.
1: Kita akan ngobrol sama anak skateboard ya, namanya Daniel, dia adalah rider Malat Skateboarding.
0: Betul sekali. Nanti Daniel juga sama teman-teman juga bakal kita ajak ngobrol kira-kira nih kegiatan teman-teman Malat Skateboarding ngapain aja nih.
1: Ngapain ya?
0: Ya main skateboarding pasti.

0: Oke, teman Produa, kita sudah masuk di sore ceria squad hari ini ya. Seperti yang kita tadi bilang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak skateboarding, teman Produa.
1: Asik. Hari ini kita mau kenalan dan ngobrol barengan sama rider dari Malat Skateboarding.
0: Halo.
1: Ada siapa aja di sini, kita kenalan dulu satu-satu.
2: Okay. Aku Daniel.
3: Di angkat aja nih.
1: Nah,
2: aku Daniel.
0: Dan
2: aku Ervan.
1: Oke.
0: Disebutnya rider ya?
2: Yeah. Oh, iya.
1: Rider dari Malat Skateboarding.
2: Yeah.
1: Okay. FYI, mereka tuh kakak adik sebenarnya.
0: Yang mana kakak adiknya nggak tahu deh. Lu pikir-pikir aja deh.
1: Baik, kakak Daniel.
0: Iya,
1: kakak Daniel. Adiknya Ervan. Beda berapa tahun?
2: Beda 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
0: Beda 2 tahun.
2: Wow. Salah 3 tahun.
0: Ya, ini jadi pertengkaran kakak adik nih.
1: Gimana sih kok abangnya lupa?
2: Lupa. Emang dia lebih kecuek sih juga.
0: Iya.
1: Tapi emang cuma 2 bersaudara doang?
2: Ada berempat.
1: Oh, berempat. Lo anak berapa, Daniel?
2: Saya pertama.
1: Anak pertama.
0: Oh, ada lagi kecil-kecil lagi.
1: Oh, berarti di bawahnya ada lagi.
2: Iya.
1: Empat-empatnya skateboarding semua.
2: Enggak. Cuma 2.
1: Cuma 2. Kirain 4.
0: Enggak mesti dong, enggak mesti.
1: Enggak, biasanya tuh emang adiknya suka ngikut-ngikutin kakaknya kan, mesti gitu.
0: Tapi kalau mau sih adiknya main sama bareng sama lu, gue sih gak mau.
2: Ya biar bareng aja dulu.
0: Kan suka gitu biasanya ya.
2: Iya,
0: kalau gak mau satu tongkrongan kan.
2: Iya. Tapi kalau dulu lebih kecuek.
0: Oh, sekarang udah enggak ya, udah beda ya.
2: Harus akur lah.
1: Harus akur, benar. Tapi kita mau tanya kesibukannya masing-masing, sekolah, kuliah, kerja atau ngapain? Coba Daniel.
2: Kalau dari saya sendiri Daniel, kesibukannya skateboard juga. Kalau untuk kerjaan kadang ketua RT juga. Ya lebih kalau untuk hari-hari sih untuk skateboard terus saya sih bikin video.
1: Oke. Berarti full time lo emang ngerjain ya? Skateboard ya. Ketua RT.
2: Iya.
1: Udah berapa lama jadi ketua RT?
2: Udah 2 tahun sih kak.
1: 2 tahun.
0: Ketua RT termuda katanya ya.
2: Betul.
1: Ada kepikiran apa mau jadi ketua RT? Emang dicalonin sama warga atau nyalonin sendiri
2: kalau
1: waktu itu?
2: Prinsip saya pengen belajar aja sih pak. Kayak pengen ada yang termuda lah di Jakarta Barat ini.
1: Oke.
2: Jangan tua-tua terus kan.
1: Asik.
2: Biar ada genset-gensetnya gitu.
1: Tapi lu jadi ketua RT tuh tugas yang mulia loh menurut gue. Karena kayak
0: ngurusin banyak warga.
1: Tanda tangan lu tuh diperlukan banyak orang.
2: Betul.
1: Ya kan? Buat mereka ngurusin administrasi dan lain-lain tuh.
2: Bener,
1: lu
2: sekali.
1: Berjasa loh.
0: Iya. Biasanya kan lu dicariin kan, tiap hari ada aja kan.
2: Ya sebenarnya kemarin juga lagi sibuk juga untuk mengurus-ngurus KTP Dukcapil untuk warga kita juga.
0: Gile, keren banget.
1: Keren, mantap. Kalau Ervan jadi bendahara enggak?
2: Kalau aku kesibukannya ya main skateboard aja.
0: Oke.
2: Sama ikutin event-event yang ada gitu.
0: Oh, kompetisi-kompetisi ya?
2: Ya, setiap kompetisi pasti saya ikut.
1: Tapi lu kepikiran juga enggak jadi ketua RT atau bantuin di apa? Biasanya kan kalau di rumah tuh ada pengurus ini kan, pengurus apa sih RT RW gitu kan.
2: Tapi untuk mengurusnya teman saya.
0: Dia enggak mau ke adeknya.
1: Dia enggak mau
0: percaya.
1: Ikut ikutan ya.
0: Enggak percaya.
1: Enggak mau ya berarti ya.
2: Pengen masuk situ sih.
0: Oke, tapi ya memang kesibukannya ya hari-hari main skateboard ya. Udah pasti ya di Malat skateboarding ya. Tapi kalau ke apa ya, keinginan lo terus pertama kali nyemplung ke skateboard tuh waktu itu karena apa dan kenapa milih skateboard?
2: Kalau untuk saya Daniel, dulu awal mulanya kita ke Kalijodo. Kita tuh lagi jogging-jogging aja sih kak. Kayak jogging lihat ada abang-abang skateboard nih. Kita tanya, bang skateboard tuh berapa sih harganya? Tanya, oh skateboard tuh kalau untuk secondnya 500 500-600 lah target. Terus kalau untuk yang baru sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. Dari situ saya mikir, apa gue coba skateboard aja gitu ya. Dan saya kepikiran untuk minggu depan saya beli skateboard yang murah nih kak. Di pasar pagi tuh. 200 ribu.
1: 200 ribu lumayan.
2: Cuman itu masih awal-awal ya kan beli. Oh skateboardnya banyak yang ngomong ini mah murah bang. Udah gak apa-apa, saya belajar dari situ. Belajar main, susah banget main skateboard saya bilang ya. Saya langsung ke Kalijodo tuh. Langsung beli panas-panasan kak, jam 10 siang. Hitam-hitam sekalian ya kan. Saya belajar sendiri. Belajar awal-awal lah, basic jalan dulu, jatuh. Terus tanya orang, bang gimana cara skateboard? Kalau belajar skateboard mah sabar aja, konsisten yang penting. Yaudah saya belajar. Sampai setahun kemudian saya beli skateboard yang bagus.
1: Gak
2: bagus-bagus banget sih ya.
1: Lumayan dibanding yang 200 tadi.
2: Iya benar. Saya belajar. Terus 2 tahun kemudian saya ikut kompetisi kak. 2022 di Bekasi.
1: Di Bekasi.
2: Ya itu pertama kali ikut kompetisi. Saya ikut kompetisi. saya itu belum kenal orang-orang situ kak. Uh-huh. Belum kenal, saya main, daftar.
1: Aduh, jatuh skateboardnya.
2: Aduh, aman ya.
0: Iya,
2: saya kompetisi, saya lomba. Terus tiba-tiba trik saya berhasil kak semuanya kak. Langsung pada membara lah ya kan. Tepuk tangan semua ya kan. Terus tiba-tiba pas pengumuman, saya juara satu kak di situ kak. Kayak excited banget ya kan. Pertama kali lomba langsung juara menang. Satu di situ kayak orang-orang situ mulai tuh kayak saya terkenal. Situ dari mana? Saya dari Jakarta Barat. Wih, jauh banget ya. Kesini dari mana? Lihatnya dari sosial media kak. Udah saya tanya, ya kayak tanya saya kenapa ikut di sini. Saya pengen nyari pengalaman yang baru aja lah, yang jauh-jauh. Dan akhirnya juara satu, dapat piala ya kan, gede. Kayak gak nyangka lah bisa menang di hari itu juga kak. Ya di situ ya senang aja lah kak.
1: Oke, dan dari situ akhirnya lu nerusin kayak kayaknya gue harus fokus di skateboard aja gitu ya.
0: Cocok lah di situ.
1: Cocok.
0: Oke, jadi awal mulanya karena ngelihat abang-abangan di Kali Jodoh.
1: Tapi sebelumnya pernah olahraga lain nggak? Maksudnya kayak lu pernah
0: futsal ke atau apa?
1: Bola gitu-gitu.
2: Futsal pernah dulu ikut, terus tangan saya patah. Padahal lebih sereman skateboard.
0: Iya makanya.
2: Cuman nggak ada bakat di futsal saya.
1: Oke.
2: Ya udah berhenti. Coba skateboard guys.
1: Berarti udah berapa tahun lu skateboardnya? 2000
2: skateboard
1: berapa
2: tahun? Sekarang udah masuk 7 tahun gak?
1: Wih, 7 udah tahun. Lama.
4: Salah, 8.
0: Iya, lu kayaknya kurang setahun mulu deh.
1: Kurang setahun mulu dari tadi. Iya. Tuh, ada lu peduli
2: sebenarnya.
1: Sekitar
2: segitu lah. Gak apa-apa, peduli bagus.
0: 8 tahun, bentar lagi diangkat nih. Jadi wakil RT.
1: Berarti kan duluan Daniel nih main skateboard. Nah, Ervan?
4: Enggak, kebetulan main skate-nya sama.
1: Oh, barengan. Oke.
4: Saya dari 2018 sama kayak dia. Cuman kalau saya sempat vakum 2021.
0: Oh, kenapa tuh?
4: Karena tangannya geser.
0: Oh, cedera juga.
4: Cedera.
0: Iya.
4: Sebenarnya sembuhnya tuh cepet, cuman 2 bulan, tapi ngilangin traumanya susah.
0: Oh, gitu. Sempat trauma.
4: Sempat trauma. Nah, akhirnya ya udah pas itu 2025 baru main lagi kan.
0: Oke.
4: 2005 diajak main sama dia. Nah, terus ikut lomba. Akhirnya menang juga. Nah, waktu itu ikut lombanya di acara kampus. Udah gitu ya udah pas udah ikut ketagihan lagi nih main skate.
1: Traumanya hilang. Traumanya hilang.
4: Nah, tapi pas main lagi, nah tangan sebelah sini malah geser juga.
2: Jadi pas sebelah.
4: Dua-duanya geser.
0: Dua-duanya geser.
1: Tapi gue penasaran deh, karena lu kan kakak adek ya. Maksudnya apakah jadi saingan gitu sama-sama skateboard? Kalau ikut kompetisi gitu,
2: kadang
1: jadi saingan dong.
2: Kadang bukan saingan sih, kayak kita ada janjian dulu nih. Ya lu jangan mikirin lawannya gimana, fokus aja ke diri sendiri. Menang kalah urusan belakang, yang penting fokus aja ke depannya. Begitu sih kak.
4: Saling support lah.
1: Saling support. Ya. Jadi justru nggak nganggap satu sama lain sebagai saingan ya.
0: Oke.
2: Apalagi kita yang kayak udah lu ngeluarin trik ini aja. Ini saya yang jelasin. Dia yang nyoba langsung.
1: Pernah nggak lagi ada kompetisi bareng tapi yang juara salah satu doang, misalnya yang juara Ervan doang atau yang juara Daniel doang?
2: Saya kemarin belum lama minggu lalu saya menang di Bogor. Jadi itu segrup kompetisinya sama dia. Dia gagal, ya udah lu nggak apa-apa gagal, masih ada rezeki selanjutnya. Saya juara 3.
1: Tapi nggak sama-sama ini ya, nggak apa-apa ya, maksudnya kalau yang satu kalah satu langsung nggak apa-apa.
4: Sebelumnya kita udah pernah berjuara berdua langsung, abang Ade ngeborong juara.
2: Iya,
4: kebetulan dia juara satu, saya juara dua. Benar-benar kayak ampe MC-nya buset ini mah
1: dia.
0: dia lagi
2: ampe kaget itu
4: MC-nya.
1: Aduh, seru banget ya. Tapi kita juga mau tanya soal Malat Skateboarding. Betul. Karena mereka ini dari Malat Skateboarding. Kayak tadi mungkin kalau misalnya kamu di sini enggak bisa lihat Ervan pakai kaosnya ya. Enggak, Daniel juga pakai.
0: Dua-duanya sama.
1: Iya, cuma beda warna doang. Iya, dibalik warnanya.
2: Biar enggak kembar, Kak.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya tentang Malat Skateboarding. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Daniel dan juga Ervan dari Malat Skateboarding, teman-teman berdua.
1: Yes, mereka berdua ada di sini dan tadi udah cerita juga awal mulanya main skateboard itu kapan, terus sampai sekarang ternyata masih aktif ikut macam-macam ya kompetisi. Sampai sering jadi juara bareng-bareng juga ya katanya. Terus mereka ternyata gak saingan walaupun kakak adik tuh, tapi ya udah saling support aja gitu.
0: Betul, dan ternyata nih bisa menjanjikan juga ya. Di skateboarding tuh lo bisa ikut kompetisi, nyari temen juga kan. Lo keluar kota juga. Betul. Kemana-mana jalan-jalan.
1: Iya
0: gitu
1: lagi. Coba sebutin masing-masing kompetisi yang menurut kalian tuh sampai sekarang gak bisa dilupain yang pernah kalian ikutin.
2: Iya. Kalau untuk saya,
1: Daniel,
2: 76 kak. 76 itu kayak dari awal dia 76 biasa, yang 76 happy sampai sekarang 76 Indonesia adalah kita itu yang paling besar. Kemarin di Stoma Recon Serpong.
1: Itu lo gak bisa lupain sampai sekarang ya?
2: Iya gak bisa.
0: Kalau Ervan?
3: Kalau saya pas di acara Depok, ada acara apa gitu, cuman itu hadiah lumayan gede. Nah di situ nggak nyangka bakal menang karena lawannya jago-jago semua. Dan di situ kebetulan saya juara, menang di best trick.
0: Best trick.
3: Best trick tuh trick paling keren, paling susah. Nah kebetulan tiba-tiba pas diumumin nama saya disebut tiba-tiba, kok gue juara.
0: Padahal yang lain juga lu ngerasa jago-jago
3: bagus,
0: juga.
3: Bagus-bagus. Padahal kayak anjir dia lebih jago cok. Ya udah akhirnya udah itu sih paling gak bisa dilupain,
1: paling berkesan ya.
3: Ya
1: dan hadiah paling gede
3: lumayan ya.
1: Itu lumayan yang gak bisa dilupain ya, hadiahnya bener ya. Okay, dan mereka ini tergabung di Malat Skateboarding. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan tentang Malat Skateboarding ini apa sebenarnya.
3: Malat Skateboarding itu lebih ke
0: jatuh lagi.
1: Gak apa, taruh bawah aja.
3: Malat Skateboarding itu lebih ke komunitas sama media partner. Jadi dia itu kayak apa? Misalkan kayak kita nih, kita kan awalnya cuma main biasa kan, belum ada tuh malat tuh. Nah kita main, dia tiba-tiba ngelirik kita nih kayak, oh nih anak oke nih. Ya jadi kayak oke nih, boleh nih masuk malat nih.
1: Join ya.
3: Jadi malat tuh kayak sebagai apa ya, bisa dibilang ya
0: kayak talent hunter gitu ya.
3: Kayak
0: ngeliat ada bakat nih, lu join yuk ke malat gitu.
3: Ya udah jadi diajak. Jadi kalau misalkan ada kompetisi di luar kota nanti, nah yang ongkosin ya itu.
1: Tapi kalau di kompetisi lu berarti bawa nama pribadi atau bawa nama malat jadinya?
3: Malat.
1: Ngerti. Kayak klub sebenarnya mirip-mirip klub ya.
0: Oke, lu join lu jadi ridernya di malat gitu ya. Nanti kalau ada kompetisi mana nanti malat yang bakal ngajak lu buat datang ke kompetisi itu. Oh gitu. Berarti emang ya lu punya skill-skill yang bagus, makanya malat ngelirik lu gitu ya.
3: Iya, emang jago.
1: Berarti join di malat bareng waktu itu?
3: Enggak.
0: Siapa duluan?
3: Dia duluan.
1: Daniel duluan.
2: Awalnya juga kan saya kayak di DM ya kan. Bro, mau kaos enggak nih dari gua? Saya pakai, saya bikin video di Kali Jodo. Ya itu pertama kali dapat kaos malat sih. Saya bikin video awal-awal. Terus berapa bulan kemudian kayak ketemu langsung orangnya. Oh ini malat nih orangnya. Terus kayak dikasih lagi kaos. Terus kayak sering dikasih kaos. Saya ikut kompetisi menang. Dia kayak, oh ini gue kasih bonus nih karena lo menang, terus pakai baju gue lah kalau kata dia. Jadi oh malat dibawa lah namanya.
1: Dari
2: situ lah saya kayak om malat ini kayak udah ini banget sama saya. Jadi
1: nempel
2: dia
1: ya.
2: Ini leader saya.
1: Oke. Nah Ervan masuk ke malat diajak Daniel apa gimana?
3: Kebetulan diajak dia. 2025 pertengahan baru masuk
0: malat.
1: Belum lama berarti.
0: Berarti ini siapa nih ownernya atau pendirinya si malat ini?
2: Ada namanya Om Abed.
0: Dia atlet juga skateboarding nggak?
2: Tapi skateboard juga.
0: Skateboard
2: mengejar tua lah.
0: Skateboard mengejar tua.
1: Berarti base-nya di mana malat nih sebenarnya? Kalau anak-anak malat lagi pada ngumpul gitu ada waktu tetapnya nggak?
2: Nggak juga sih, kadang kan kita kayak obrol di grup dulu nih skateboard jam segini yaudah sih kita skateboard. Tapi paling sering tuh malah tuh ngumpulnya di Sleepy sih kak.
1: Di Sleepy. Sleepy-nya persisnya di?
2: Di bawah kolong flyover.
1: Iya yang baru di renov ya. Baru di bagusin lah sekarang gitu.
0: Jadi emang berarti banyak juga ya, nggak cuma kalian berdua doang, tapi juga ada rider lain juga ya.
2: Betul.
0: Ada berapa banyak yang gabung di malat?
3: Kalau itu masih kurang tahu ya, cuman yang saya tahu itu dari beberapa kota tuh ada.
0: Oh, nggak Jakarta doang ya? Jabodetabek lah ya.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi anak-anak skateboarding dari luar-luar kota pun juga bisa dilirik sama Malat, terus jadi gaji, jadi atletnya istilahnya,
1: jadi
0: gitu,
1: ridernya. Ya,
0: gitu. Ih.
1: Terus kalau misalnya nih, misalnya yang dengerin ada yang memang sekarang hobi lah, baru hobi aja, baru baru mulai tertarik, baru hobi main skateboarding, tapi belum tahu nih, maksudnya dia sebenarnya ngerasa dia punya skill oke, tapi dia tuh nggak tahu ini gue mau bawa kemana ya arahnya, bisa nggak sih gue pro juga kayak kalian ikut kompetisi? Apakah kalau untuk join ke Malat dia harus semacam
0: ada seleksinya dulu,
1: atau registrasi dulu atau gimana gitu-gitu, ada nggak?
3: Enggak sih, kalau kalau di Malat tuh nggak ada registrasi gitu, nggak ada sih.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu tergantung orangnya aja.
1: Oke.
3: Okay. Kalau lu pengen serius ya lu tekunin aja di situ. Jangan jangan setengah-setengah sih.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, okay, mungkin bisa kalau misalnya lu ngerasa lu punya kemampuan di situ, lu coba DM ke Instagramnya Malat kali ya, biar dilirik gitu sama Malat ya.
0: Siapa tahu diarahkan lu juga ikut kompetisi gitu ya.
3: Betul, betul.
0: Oke, okay, jadi ngebantu banget ya buat para skateboarder ya. Sama sih sebutannya skateboard.
3: Iya, skateboarder. Skateboarder yang baru-baru tuh yang belum ngerti ini, itu ngebantu banget sih.
0: Iya, iya, diarahin. Lu ikut kompetisi ini dulu aja nih, karena mungkin skill lu belum tinggi atau apa. Atau kalau lu levelnya udah tinggi, nanti ikut kompetisi lain gitu.
3: Betul. Nah, iya, kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti ada jam-jam latihan sendiri gak sih buat kalian berdua nih?
2: Kalau untuk latihan kita mah random ya kan jamnya. Kalau lagi pengen skate kita skate, kalau enggak ya enggak.
0: Oh gitu.
3: Ibarat kata mah tergantung mood.
1: Apalagi ya, apalagi ketua RT kalau nggak ada janjian sama warga, kayaknya gue main aja gitu ya.
2: Seperti itu.
0: Tapi kalau anak-anak Sleepy biasanya kapan tuh main yang rutinnya? Yang
1: rame
0: deh. Kalau malam minggu kah atau?
2: Kalau untuk ramenya setiap hari Rabu kak.
1: Hari Rabu.
2: Karena hari Rabu tuh kayak kebanyakan sih orang tua yang main di situ, kayak komunitas Senayan, kayak Bekasi pada datang juga ke situ kak. Jadi disitulah kayak ngumpul ramenya di situ.
1: Jam berapa Rabu biasanya?
2: Jam sore juga udah rame.
1: Sore udah rame.
2: Ya sampai malam.
0: Sampai malam. Oke.
1: Okay. Tapi ini nggak sih kalian mingle juga nggak sama komunitas-komunitas yang lain tadi? Maksudnya kayak kenal juga, kadang-kadang main
3: itu
1: bareng.
3: Itu kenal, main
1: kenal
3: bareng. Semua.
1: Kenal ya.
0: Lu juga berarti suka main keluar juga dong?
2: Suka.
0: Kemana tuh biasanya?
2: Tangerang, Bogor, Depok, ya. Yang kita mau kunjungin aja.
3: Tapi kalau paling sering sih Bekasi.
0: Ke Bekasi. Patriot ya di bawah.
1: Kok lu tahu, Jer?
0: Di bawah Sumarekon. Gua anak skate dulu. Iya, di bawah Sumarekon kan.
2: Betul.
0: Baru juga tuh.
2: Baru itu baru.
0: Ada temen gue di situ, banyak temen gue.
1: Eh, tapi tanggapan lu berdua gimana sekarang di beberapa tempat ya? Maksudnya enggak cuma di Sleepy aja. Ya tadi di Bekasi dan kemarin gue lihat kayak di Tangerang juga ada banyak taman-taman yang akhirnya jadi tempat skate gitu. Maksudnya di
0: lebih proper gitu.
1: Dibagusin sama pemprovnya masing-masing, menurut kalian gimana?
2: Ya kalau untuk pribadi saya sendiri bagus sih kak, karena kalau nggak dibagusin kayak bahaya juga untuk skateboard yang lain kan. Kayak kalau dibagusin gitu kan kayak kita main juga enak, nyaman, nggak ada bolong-bolong ya kan. Apalagi kalau tempat skateboard yang banyak anak-anak kak.
1: Nah itu tuh kemarin yang sempat ada yang viral tuh
0: di Taman video. Mini kalau nggak salah ya.
1: Bukan
0: Taman Mini juga viral tuh yang anak BMX atau skateboard pengen main tapi anak-anaknya pada
1: nggak mau,
0: pada main prosotan.
2: Itu yang paling saya
0: ibu-ibunya paling marah katanya.
1: Iya, ibu-ibunya lah itu kan emang tempat buat skate, kenapa anak lu di situ gitu kan.
2: Iya betul.
0: Oke.
3: Karena capek sih ngadepin orang-orang kayak begitu kak. Capek banget.
0: Karena kan bahaya mereka kalau gitu kan.
3: Maksudnya ada tempatnya loh, ini bukan tempat
0: kalau anak-anak gitu playground loh. Kan di playground juga disediain juga kan.
1: Kadang-kadang di taman ada perosotan sendiri, tapi mungkin kalau perosotan skateboarding kan lebih enak curam ya? Gitu kan, pikiran mereka gitu. Emang tugasnya orang tua ngasih tahu sebenarnya ya.
2: Cuman kan agak bahaya kan.
1: Iya, bener.
0: Tapi untuk fasilitas di Jakarta sekarang udah oke ya?
2: Sekarang untuk sekarang oke. Sleepy.
0: Terus pilihan lainnya kalau di Jakarta di mana selain di Sleepy?
2: Selain di Sleepy ada tempat jauh sih kak, kayak di BSD Extreme Park Serpong.
1: Oh di BSD, iya.
0: Sudirman juga masih bisa ya di bawah ya?
2: Bisa.
3: Iya, coba kalau Sudirman tuh lebih ke street mainnya.
0: Oh iya, dia karena nggak ada apa sih? Nggak ada.
3: Gitu,
0: iya,
3: kurang beda. Bukan skatepark jatuhnya sih,
0: jadi bukan skatepark ya.
2: Taman biasa lah.
0: Buat trik-trik di flat aja gitu ya.
1: Nah terus nih kalau misalnya ada yang udah mulai tertarik, nah, sama kayak lo dulu di awal-awal, dia baru beli papan misalnya, baru beli papan tapi yang murah dulu. Terus perlu nggak sih beli apa namanya equipment yang lain selain papan? Kalau buat skateboarding tuh peralatan yang diperlukan apa aja? Yang basic dulu deh.
2: Kalau untuk dia baru join kak, kalau untuk baru join main. Sih, yang penting protektor sih kak,
1: protektor.
2: Kayak untuk tangan, helm, buat kaki, itu sih kak yang paling penting.
1: Itu paling penting ya?
2: Ya kalau untuk pemula itu.
1: Dan kalau untuk papan ya penting lah ya, papan penting.
2: Kalau nggak ada papan,
1: kalau nggak ada papan pakai apa? Aduh. Terus yang tadi lu bilang harga berarti kalau yang enak papannya dan masih affordable yang masih lumayan terjangkau buat pemula.
3: Oke, itu kalau yang buat pemula itu kisaran dari under 1 ada, under 2 juga ada.
1: Itu yang enak sih. Yang lumayan oke
0: lah ya. Awet juga lah ya harga segitu ya.
3: Lumayan awet. Karena kalau belinya buat yang pemula yang beli yang masih ratusan ribu itu
0: langsung rusak segala macam.
3: Enggak rekomend sih.
1: Enggak rekomend.
0: Bahaya juga ya.
3: Bahaya.
1: Oh iya benar.
0: Jadi emang harus ya nanggung aja sekalian aja. Yang 1 atau 2 juta sekalian gitu.
1: Benar.
0: Karena bakal long last jadinya nantinya.
1: Sip, mantap. Kita mau tanya lagi juga sama mereka berdua, kira-kira abis ini ada kompetisi atau event apa yang lagi mereka kejar teman Pro 2? Tapi yang berikut, setelah yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama teman-teman dari Malat Skateboarding, teman Pro 2.
1: Ada Daniel sama Ervan di sini yang ternyata udah keliling kemana-mana gara-gara main skateboard ya. Coba sebutin lo udah ke kota-kota mana aja di Indonesia main skateboard.
2: Untuk saya Tangerang, Serang, Lampung, Cirebon, Semarang, Bali, Surabaya.
1: Wow.
2: Sama kemarin Purbalingga.
1: Purbalingga. Gara-gara main skateboard.
0: Itu lu kompetisi berarti berapa lama biasanya kalau stay di suatu kota gitu?
2: Itu biasanya kita target cuma 5 hari sih.
0: 5 hari.
2: Kan kayak dalam setahun tuh kita bisa keliling kota.
0: Keren.
1: Itu kalau lu lagi keliling warga susah dong nyariin lu ya.
0: Ini RT yang suka jalan-jalan dia doang.
1: Wah, ini Pak RT lagi ke Purbalingga nih, karena, gak bisa kita ganggu
2: ya
1: nih.
2: Karena kebetulan itu kan lagi kosong-kosong juga sih. RT juga butuh healing kan.
0: Kalau Ervan udah ke mana aja, Van?
3: Kalau aku kebetulan udah ke Bogor, udah ke kemarin Sukabumi, terus sama apa tuh?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati dan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul asik, banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma
0: bener.
1: Berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, 2022.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu emang sasui barusan. Ini ramuannya emang

0: sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
1: Loh kan iya, ciri-cirinya.
0: Benar.
1: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: Yoi, bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini. Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Balik masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Hai, kata-kata di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya. Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana ya.
2: My baby album.
3: Toto yang bisa melengkapi insight and
2: first album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: iya dong karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu sangat bersyukur, karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: langsung banget.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus.
0: Aku bersekolah dulu.
2: Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: tahu. Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar, sebagai penyanyi. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar, seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat, kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Sosmed.
2: Sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai, akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener bener benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
1: Collectible item aja gitu. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih. Today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
2: Semuanya tentang cinta
0: ya, gitu
2: dan,
0: kan.
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle. Fase bro. Fase.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi selalu mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari love cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih. Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu ya. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan. Ya
2: soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar-benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan.
1: Udah pintar ya.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku bener-bener lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies nih kan, aku bener-bener ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. Love Tommy. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, udah okay.
2: Udah aman, terusnya ketemu lagi di taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa. Rame.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu
2: kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Benar. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Di mana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected place.
1: Yeah.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from prices ya.
0: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Cuan, bro.
1: Gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun. Just for fun.
0: Benar.
1: Itu juga fase berarti.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: She is for Christmas, she is for cegil.
1: She is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung seru. Mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah, banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Bener, nenek dulu keren banget banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya, jadi
2: ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
2: Bahkan untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini dan, lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrisley.
1: Here we go.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Udah, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Bener. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gua tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nakila.
0: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu
2: di apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nakila benar-benar bikin genre sendiri. Bener-bener. Dan menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Bener-bener.
2: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh, Nakila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
0: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Dit dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Susah ya.
2: Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua boleh ya?
2: Dua boleh lah ya.
0: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Hmm.

0: hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
0: Ketemu di UK.
1: Wow. Jadi
0: udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Masa mau pake? Gagal juga gue.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gue mau main lalain apa gimana gue?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Luar biasa.
2: Salut sih, salut.
1: Respect bro.
2: Respect banget.
1: Respect bro. Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
0: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
0: Yes.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
0: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
0: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya.
0: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
0: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
2: Betul. Yang lagi jaga laundry jaga berarti laundry. Ya.
1: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya benar. Ya. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
1: Betul. Alright.
2: Okay,
1: thank you so much.
2: Thank you banget Kak Kristi.
1: Thank you so much Kak Kristi.
0: Undang aku. Seru ya tadi.
2: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
2: Pastinya dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Kristi sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
0: And Kristi pamit.
1: Bye-bye.

101,5 FM dari Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman, Pro 2 itu satu lagu dari Arilis mana ya, yang berjudul Sesi Potret. Oke teman Pro 2, oke, welcome back with Kak Oce. Di jangka malam kita kali ini teman Pro 2. Oke, enggak terasa ya, enggak terasa ya teman Pro 2, tadi lampu padam. Oke, dan kali ini teman Pro 2 tetapkan kebersamaanmu, karena yang satu ini Kak Oce akan balik lagi.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.

Pro 2, sudah teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Hehe. Oke, kali ini teman Pro 2 Kak Ocha berbagi ngobrol dikit ya. Dan kali ini teman Pro 2 enggak ngomongin film. Tapi kali ini Kak Ocha mau bagi info dari dunia hiburan nih. Oke. Dan kali ini buat kamu yang suka dengar lagunya dari Yura Yunita dan juga Itgitaf, kamu tahu kalau Yura Yunita dan Itgitaf kini berkolaborasi ya lewat lagu terbaru mereka yang berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026 lalu. Lagu ini sudah tersedia ya dalam format audio dan video di platform digital teman Pro 2. Dan kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Diaps, keduanya ya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing loh, tanpa saling mendominasi. Yaps, teman Pro 2 Yura Yunita mengatakan ya kekagumannya terhadap cara Itgitaf menulis lagunya. Oke, ini Itgitaf yang menulis lagu ya. Dan menurut si Yura sendiri, karya-karya Itgitaf memiliki kejujuran, ketajaman, dan identitas yang kuat. Coba kita dengerin lagunya dulu ya, teman Pro 2.

Ya, mengaku senang ya dapat menyanyikan Mendung bersama Itgita Vihaps. Itu lagunya ya. Dan kolaborasi tersebut digabung atas dasar kekaguman dan kepercayaan yang telah tumbuh sejak awal. Dan Itgita juga menyebut kalau si Yura Yunita itu menjadi sebagai salah satu perempuan, musisi perempuan ya, yang menginspirasinya loh. Dan ia mengagumi konsistensi, jujuran, dan energi Yura dalam berkarya. Ya, bagi Itgita, kolaborasi ini juga mencerminkan semangat woman superwoman di industri musik. Keduanya menunjukkan dukungan antar musisi perempuan melalui karya yang lahir dari rasa saling menghargai.

Ya, secara makna nih teman Produa, lagu Mendung ini ya, ini mengajak kita sebagai pendengar ini menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yap, lagu ini mengingatkan bahwa seseorang tidak harus selalu terburu-buru mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Dan melalui lagu ini teman Produa, Yura Yunita dan juga Idgitaf sang penyanyi ya mengajak kita sebagai pendengar memberi ruang bagi perasaan yang muncul. Yap, sebab sebagaimana mendung yang berlalu, fase kelabu dalam hidup pun tidak berlangsung selamanya.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
3: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 있습니다.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

1,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak terasa ya kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Untuk itu teman Pro 2, kau ucap pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi besok kita akan kembali lagi seperti biasa di jam yang sama dan juga pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2 dari Jalan Pati, kawasan Patimura, kau ucap pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat malam, sampai jumpa besok. God bless you. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu Bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
6: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

New truck, big

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, ku sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
9: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
11: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta,

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.